0: suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen, setiap momen.
0: Suara.
1: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia. Suara.
0: Suara. Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: dari Wings Food.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Kamu lagi dengerin siarannya Refinerio.

88,7 FM, Suara Jogja, Suara Warga Indonesia. Semenjak kehilangan dia, saya merasa kota ini udah gak sama lagi ya, sahabat suara. Aduh. Mungkin 3 atau 4 hari lagi. Tapi sahabat suara, kemarin saya akhirnya merasakan keramahan kota Yogyakarta. Ya walaupun saya sebagai orang yang bukan asli Yogyakarta ya, kemarin akhirnya merasakan kebaikan. Jadi beberapa waktu lalu, saya itu kan motornya mogok itu di daerah, di daerah pom bensin Ketandan. Tapi sebelumnya itu sahabat suara, jadi saya udah mikir ini mogok, ya udahlah aku masih kuat dorong sampai pom bensin Ketandan. Jadi masih aman lah, udah dorong setengah gitu kan udah rasanya capek banget. Karena setelah sekian lama saya akhirnya kehabisan bensin dan motornya mogok. Itu karena saya kan pakai motor orang lain yang dimana speedometer bensinnya itu atau yang memberi apa, yang garis bensinnya itu masih setengah. Taunya saya ya udahlah jalan aja. Saya bawa dari Pajangan mau ke daerah Wahid Hasyim kan. Ah, ternyata sampai ke Tandan tidak cukup bensinnya. Terus ketika di tengah jalan ada mas-mas dua orang, bener-bener saya masih ingat. Kalau kamu dengerin ya mas, dia orangnya tatoan gitu, kelihatan sangar, berdua boncengan, nggak pakai helm tapi. Terus mas tak suruh nggak yo. Waduh, saya udah firasat gak enak nih, atau mau ditagih atau juga ada barang saya yang apalah gitu. Ternyata dia baik banget buat menolong saya, dan pada akhirnya kita saling tidak menyapa lagi ketika saya udah dibelokin ke pom bensin. Niat saya kan juga ingin memberi gitu ya sahabat suara. Ternyata kalau udah di jalan kita semua sama, gak ada yang namanya lu siapa gitu ya. Kalau misalkan udah kepepet pasti semua orang akan ditolong. Tapi nih sahabat suara, yang saya baca berita hari ini yang bikin orang males nolong lagi sepertinya ke depan. Jadi ada sebuah pencurian yang dimana dari saat menolong orang lain. Jadi ceritanya ada orang yang punya modus nyolongnya itu, dia pura-pura motornya ini mogok di daerah Jalan Potorono Kidul, daerah Banguntapan ya, pada Kamis 25 Juni. Udah lama banget nih, sekitar jam 10. Jadi pelaku ceritanya pura-pura motornya ini mogok ya kan. Terus dia dorong, adalah orang lewat, dia nyetop seorang mahasiswi kan. Ketika di stop, dia bilang, kalau misalkan boleh gak aku minjem flash HP-nya buat nyenterin nih, karena ada part yang gak kelihatan. Niat hati ingin memberikan ya, ingin membantu, tapi malah HP-nya diambil. Jadi nilai HP-nya itu sekitar 6.300. Tapi sang korban ini gak langsung melapor ke pihak kepolisian. Jadi kejadiannya tanggal 25 Juni, dia baru melapor 3 Juli. Dan hal ini juga sudah dijelaskan ya dari pihak kepolisian, kalau misalkan ini sudah ditindaklanjuti dan pelaku akhirnya ditangkap di daerah Jogonalan, Klaten, dan HP-nya masih dibawa. Ah mas, belum laku ya. Ya gitulah sahabat suara, kalau misalkan hal-hal seperti ini membuat kita untuk jadi mikir, kalau misalkan mau membantu orang lain dalam kesusahan, apakah dampaknya baik juga untuk kita? Misal nih, minjemin uang, apakah balik?

0: kok kamu anteng banget sih, tumben. Biasanya sambat, wifi lemot.
1: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
0: Naik level gimana?
1: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
0: Ya serius? Kuotanya masih unlimited?
1: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
0: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
1: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps, unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811-286-6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan lokal.
2: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
2: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
4: fresh banget rasanya.
2: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
6: Memutarkan musik pilihanmu.
7: Suara warga Indonesia.

88,7 FM I Suara Jogja, suara warga Indonesia. Gak kerasa sahabat suara, sudah 2 jam saya menemani perjalanan kamu. Buat kamu yang lagi di kantor, udah siap-siap ya buat jam istirahat dan juga makan siang. Menentukan makan siang yang nyaman adalah tandanya kamu ingin melanjutkan mood kamu yang baik sampai jam 5 sore nanti. Terima kasih banyak sudah mendengarkan I Suara Jogja. Sampai bertemu lagi minggu depan ya sahabat suara. Jangan lupa mendengarkan I Suara Jogja dimanapun dan kapanpun ya.

0: penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Katanya dulu Jakarta namanya sempat diubah ya? Emang iya?
3: Iya, betul banget. Jakarta itu udah nama keempat yang dipilih. Sebelum jadi Jakarta nih, awalnya disebut Sunda Kelapa. Soalnya dulu jadi tempat pelabuhan penting kerajaan Sunda. Terus berubah lagi jadi Jakarta setelah dikalahkan oleh Fatahila di tahun 1527. Yang artinya kemenangan yang sempurna. Nah, habis itu berubah lagi pas Belanda masuk jadi Batavia dan nama ini bertahan sampai 300 tahun. Terus akhirnya resmi deh diubah jadi Jakarta di tahun 1942 sampai sekarang ini.
0: Oh, jadi gitu.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Kamu masih di nongkrong barengi Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Selamat siang buat yang baru tune in ya. Farah masih ada di sini sampai nanti jam 2. Dan sekarang mau ngajak kamu untuk kita saling sapa via udara. Kamu bisa kirim salam, request lagu atau absen siang hari ini. Merapat ke 0816-114-1014. Selain nemenin di on air, saya juga masih live TikTok ya. Jadi bisa langsung merapat ke isuara.network juga di TikTok. Tapi ini spesial banget di jam ini untuk pendukung-pendukungnya Portugal yang lagi patah hati. Yuk, saya mau hibur dengan memutarkan lagu requestan kamu secara langsung. Jadi bisa langsung ke WhatsApp ataupun TikToknya Isuara ya.

Kamu masih bareng Sofar Virus di Suara. That was Bara Suara Terbuang Dalam Waktu. Lagu yang baru aja nemenin siangnya kamu sahabat suara ya. Farah masih di sini sampai jam 2 sambil juga tadi dengerin lagu barusan sambil nyari apa update dari mbak-mbak baju ijo yang kemarin viral banget karena angkuh di tempat gym untuk umum. Mungkin sahabat suara juga udah tahu ya, karena beritanya benar-benar muncul di berbagai macam sosial media yang memang diawali dari threads gitu. Karena si mbak-mbak ini posting video dia marah-marah sambil kasih kata-kata kasar ke orang yang ada di tempat gym itu tuh di threads postingan awalnya. Cuman kemarin kalau dari perkembangannya ya, memang kabarnya akun Instagramnya udah gak ada. Entah itu karena di report sama netizen atau emang dianya kena mental gitu sahabat suara ya, jadi nutup akunnya dulu. Karena memang serangan dari netizen tuh gong banget sih, ngebacanya juga saya ngilu. Cuman kalau ngelihat lagi tingkahnya dia di video yang dia posting sendiri tuh juga hati saya ngilu gitu. Ngilu dalam arti kok bisa ya orang dengan pede ngeposting dia lagi marah sama orang lain di tempat gym umum gitu. Karena si orang ini yang ada di tempat gym yang adalah member gym juga itu kayak ngehalangin dia pas lagi angkat berat gitu deh sahabat suara. Nah, maksud saya kayak apakah iya dia gak mikir dulu sebelum posting? Makanya dari kejadian-kejadian kayak gini, beberapa kejadian viral lainnya juga yang karena postingan orang yang jadi viralnya ini sahabat suara, sebenarnya bisa jadi evaluasi kita gitu ya, bahwa apapun yang kita posting di sosial media tuh kita harus pikirin banget dampak panjangnya, ya gak sih? Kita gak bisa tuh, walaupun ngerasa mungkin kalau threads ya, menurut saya banyak orang sekarang yang ngerasa threads itu bisa jadi ibaratnya dalam tanda kutip tempat sampah buat yapping gitu. Apapun hal yang mau kita utarain, unek-unek segala macam itu bisa kita tuangkan di threads, karena kita sepakat bahwa threads itu memang tempat buat ngomong yang gak penting lah gitu. Cuma kayaknya harus kita pikirin lagi tuh apa yang mau kita posting. Gak bisa walaupun itu kita udah sepakati tempat sampah, tapi terus benar-benar kita posting hal-hal yang kiranya bisa bikin jadi kisruh nih kayak si mbak-mbak Jimmy nih. Dari sini harusnya kita makin aware lah ya guys sama apa yang kita posting. Bukannya kayak jadi terbatas mau ngapa-ngapain ya, tapi memang semua perlu dibatasi, iya gak sih? Apalagi kalau ngelihat perkembangan sosial media sekarang, itu bisa jadi dua mata pisau banget buat kita. Bisa kadang menguntungkan, justru jadinya baik gitu ya, gak ada hal-hal negatif. Tapi sebaliknya, gak jarang juga benar-benar bisa bikin kita senol itu dalam kehidupan ini. Dari sosial media loh, makanya kalau saya udah kumpulin dari beberapa source ya, hal-hal yang perlu kita jaga ketika bersosial media itu yang nomor satu adalah etika. Itu basic lah ya, kita di lingkungan umum etika ya iyalah itu nomor satu. Bersosial media pun juga sama, walaupun kita gak ketemu sama orang secara langsung, tapi tetaplah kita perlu mengkontrol apa yang kita lakukan di sosial media. Terus juga kita menyaring informasi sebelum membagikannya, terus menghargai privacy dan juga menghargai opini orang lain. Ya kalau yang sering kita dengar kan kayak kita harus saring sebelum sharing gitu. Nah ini apalagi kalau konten kita sendiri, kita kan paham nih kira-kira ntar dampak ke kitanya gimana ya. Atau mungkin pas kemarin si mbak-mbak di tempat gym yang baju ijo itu mikir bahwa dia akan dapat banyak dukungan kali ya, tapi kan akhirnya sebaliknya. Makanya kita gak tahu guys bagaimana perputaran di sosial media yang tadinya kita kira itu mungkin bagus buat kita, ternyata justru enggak gitu. Makanya perlulah kita menyaring, sangat menyaring sebelum kita sharing ke orang banyak. Daripada kita merugi, lebih baik kita berhati-hati.

Satu lagu, aduh ini syahdu banget ya sahabat suara ya. Krisya, untukmu satu lagu favorit saya banget baru aja dimainkan di Iswara. Untuk nemenin siangnya sahabat suara luar biasa. Udah ramai banget yang bergabung di WhatsApp, di TikTok. Terima kasih banyak. Ini ada Nastu yang seperti biasa lagi streaming dari Korea. Dia jadi nge-pap foto gitu sahabat suara di WhatsApp ya. Ngasih lihat ini. Jadi dia bikin kayak apa tadi tuh saya sempat nanya tuh spanduk. Bikin spanduk. Saya lupa namanya. Kalau yang di print di kain namanya apa? Terus ada Reza Papoto ngasih tahu di TikTok. Itu spanduk ya namanya. Iya benar. Jadi si Nas tuh bikin spanduk, tulisannya tuh Iswara 101,4 FM now playing dari Nastu Faisha. Salam anak rantau pejuang streaming. Wih, keren banget Nastu. Respect Nastu, thank you banget Nastu ya. Katanya juga mau request lagunya Fabio Usher. Kayaknya cocok-cocok buat Korea yang cuacanya mendung terus selama seminggu ini. Oh, justru kebalikannya Nastu ya. Kalau di Indonesia nih kita lagi menghadapi cuaca yang cukup panas, tapi nggak apa-apa, nanti requestan kamu aku cariin. Pokoknya kamu di sini aja, jangan kemana-mana ya. Ditungguin aja pokoknya. Thank you Nastu, sehat-sehat ya di sana ya. Terus ada juga Desi di Bogor yang katanya mau request lagu Teman Hidup. Kalau nggak ada bisa diganti sama lagu Tulus yang Hati-Hati di Jalan. Oh, Teman Hidupnya dari Desi Namon, coba nanti aku cek ya. Aku kira Teman Hidupnya Tulus Desi. Terus katanya buat Farah makasih dan sehat plus bahagia selalu, have a nice day. Of course you too ya Desi, thank you. Nanti aku cariin dulu lagu requestan kamu ya. Ada juga dari Malik di Jakarta, mau request lagunya Melly Goeslaw yang Suara Hati Seorang Kekasih. Salamnya buat Farah aja beserta kru dan seluruh tim Iswara yang sedang bertugas, juga para sahabat suara. Terima kasih, sama-sama Malik. Semoga harinya menyenangkan. Pokoknya lagu-lagu requestan yang tadi udah saya bacain, semoga nanti bisa saya antriin segera ya. Kamu tungguin aja. Dan gak hanya di on air, sekali lagi saya juga lagi live TikTok. Jadi kamu bisa merapat ke iswara.network. Atau kalau mau kirim salam, mau request lagu, baru keinget mau request lagu apa, masih saya tungguin. Karena waktu kita masih panjang sampai nanti jam 2. 0816 114 1014 langsung WhatsApp aja sahabat suara.

0: Kau masih dengerin ini suara barengan sama Farah Virus. That was Zizwan Fadilah featuring RN Boys dan juga Mahalini Seketika. Lagu yang baru aja nemenin siangnya sahabat suara di tengah kondisi cuaca yang kalau dari Jaksel sangat bersahabat ya. Tadi sih terik sahabat suara, tapi sekarang nih pas saya tengok lagi dari jendela lantai 6 ya Wisma MRA, kayaknya udah mulai redup awannya gitu ya. Maksudnya sinar mataharinya udah mulai ketutupan awan. Jadi buat kamu yang mau berkegiatan daerah Jaksel, aman cuacanya. Boleh juga dong sambil update traffic. Sekarang kamu lagi di daerah mana? Terus kondisi jalanannya seperti apa? Karena kalau kemarin ya sahabat suara, saya tuh dari weekend sampai hari Senin lagi berkegiatan daerah Puncak. Saya gak paham kalau ternyata trafiknya Puncak di weekend itu semembeludak itu, karena memang kegiatan saya cuma di dalam penginapan saya aja tuh. Terus udah gitu kayak pas baca berita sekitar hampir 25 ribuan mobil masuk ke Puncak di weekend kemarin, itu kan berarti padat banget ya. Udah gitu saya juga baru tahu kalau di Puncak memang sistem buka tutupnya tuh diadain terus, karena mungkin memang melihat ini ya traffic dan kondisi yang ada gitu. Jadi buat sahabat suara, kalau misalkan memang sekarang lagi dengerin Iswara daerah Tol Jagorawi gitu ya, boleh dong sambil update sekarang gimana trafficnya. Karena kan ini hitungannya masih dalam liburan sekolah ya. Kalau dari Simatupang sih lancar aja gitu ya, so far so good. Jadi masih kondusif lah kalau misalkan kamu mau berkegiatan di daerah sini. Sambil lanjut juga Farah Virus nemenin lagu-lagu enak lainnya, bakal diputarin sebentar lagi. Salah satunya ada Shilon Seven dengan Terlalu Singkat, ya adalah lagu requestan dari Reti, gabung di TikTok, bakal dimainkan kurang lebih 2 menit. Jadi jangan kemana-mana ya, stay tune.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Yang kalian tunggu-tunggu. Sekarang lagi ada pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB loh. Berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Mau bonus lebih? Bayarin aja PKB-nya di Jakarta Fair Kemayoran 2026 di booth Bapenda Hall C1 G Expo Kemayoran. Bisa dapat souvenir gratis, tis. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera manfaatkan kesempatan ini.
3: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
4: Kalau ada satu waktu terbaik buat hunting promo, this is it. Festival Jakarta Great Sale kembali hadir.

0: CGS 2026 di 49 mall. Untuk info lebih lengkap, kunjungi www.festivaljakartagreatsale.com. Festival Jakarta Great Sale 2026. Jakarta, belanja penuh cerita. Iswara
1: memutarkan musik yang kamu butuh.

0: Masih bareng sama Farah Virus di Suara yang masih di sini sampai nanti jam 2 sahabat Suara ya. Shalom Seven dengan Terlalu Singkat, satu lagu dimainkan karena di request sama Reti gabung dari TikTok. Terima kasih ya udah selalu support kami semua. Dan saya juga mau ngucapin terima kasih buat Ririn karena siang hari ini saya dikasih sesajen sahabat Suara. Ada bolen, terus juga ada kumo tuh, kek-kek itu. Aduh, sebagai sweet tooth mania, happy banget. Thank you sekali lagi Ririn ya. Sahabat Suara juga yang mau lagunya diputerin atau mau kirim salamnya dibacain, masih ada kok waktunya. Kebersamaan kita masih nanti sampai jam 2. Jadi let's go lah. Bisa langsung WhatsApp 0816-114-1014 atau gabung ya ke TikTok. Kayak yang dari dengerin di radio terus melipir ke TikTok, ada Martini katanya nih udah dengerin radio gitu ya. Terus abis itu penasaran jadi melipir ke TikTok. Terima kasih Martini. Dan buat sahabat Suara masih saya tungguin juga nih yang mau kirim salam, request lagu. Nah ini ada yang baru masuk ya, dari 0858-1924 sekian-sekian. Katanya mau kirim pesan dong untuk Natalius RI23. Kalau kerja buat kesal orang mulu, mending mundur. Aduh, ternyata ini adalah ungkapan kekesalan ya. Itu jatuhnya bukan kirim salam, kebetulan nih. Siapa namanya transportasi? Display name-nya namanya transportasi, sahabat Suara. Semoga Natalius lagi dengerin Suara juga, jadi pesannya kamu bisa tersampaikan ya. Tapi lebih baik menurut aku, kamu langsung ngobrol deep aja barengan sama Natalius, jadi dia bisa memperbaiki apa yang sudah dilakukan gitu. Ya enggak sih sahabat Suara. Ada juga The Punisher nih mau request lagunya Noah, mungkin nanti. Oke, aku puterin sebentar lagi ya. Jadi jangan kemana-mana sahabat Suara, stay tune di Suara.
1: Suara warga Indonesia.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Masih barengan sama Farah Virus di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya, juga kota-kota lainnya, negara-negara lainnya yang siang ini lagi streaming. Selamat siang kembali. Kalau dari Jakarta sekarang memasuki pukul 13.04 ya. Artinya satu jam terakhir kebersamaan kita. Waktunya masih ada banget buat kamu yang mau saling sapa via udara, kirim salam, request lagu atau absen. Sekali lagi bisa langsung merapatkan 0816-114-1014. Atau live TikTok juga masih berlangsung, bisa langsung menuju ke isuara.network. Satu lagu ini dimainkan yang adalah requestan dari warga TikTok. Tiket hanya kamu yang bisa. Kita karaokean sebentar lagi di lagu ini, sahabat suara ya. Sangat throwback banget. Let's go.

Masih bareng sama Farah Fairs di Suara. Itu dia Fizz dengan Nina. Satu lagu yang direquest sama Elvin, bergabung dari Malaysia. Di Kuching, Elvin ya. Sudah saya putarkan lagu requestannya. Elvin, thank you banget. Katanya mau kirim pesan aja untuk sahabat Suara yang sekarang lagi dengerin. Semoga sukses selalu. Terus juga semangat ya. Katanya tetangga jiranku di sana. Jangan lupa berdoa sebelum makan siang. Perhatian banget loh Elvin. Thank you Elvin ya. Cuma gak denger lagu Fizz barusan, saya jadi keinget gara-gara tadi sahabat Suara ya, sekitar jam 11-an pas baru mulai live TikTok, tiba-tiba ada Kak Aldi Taher masuk ke live TikToknya Iswara. Terus mau kirim salam katanya buat Hindia, dan kabarnya bentar lagi mau bikin lagu baru katanya barengan sama Hindia. Keren banget, kita tungguin aja ya. Yang gini-gini nih, kita suka kedamaian, yuk kondusif-kondusif aja ya. Terus ada juga yang baru banget join nih dari, ini mah kalau dari awalnya udah wilujeng-wilujeng pasti dari Padang nih ya. Neng Kumaha Damang katanya, ini 0858 sekian-sekian, Rahman, Kudus Jateng. Loh justru beneran loh, tadi saya dari Padang maksudnya bercanda sahabat Suara ya. Tadi kira ini si Farah gak ngerti apa, justru dari Jateng dia, salam kenal ya. Terus mau titip salam. Titip salamnya ditulisnya Tisam lagi. Terus tadi saya, Tisam apa ya? Oh, titip salam maksudnya. Buat Baraya di Cisitu, Pak Devaik, Bude Teti, Farhan dan Dulur Cimahi. Semoga sehat, beruntung, panjang umur. Amin. Doa yang sama juga untuk Farah. Request lagunya Benih Cinta, Hanin Dia featuring Aldi Nuhun. Oke, nanti coba aku cariin dulu Rahman ya. Terima kasih sudah bergabung siang ini. Ini agak gak konsen karena di TikTok juga rame banget. Yang dari tadi nitip salam minta dibacain banget, Syadi katanya mau kirim salam untuk Doni dari Davi. Nah ini lucu juga sahabat Suara, yang kirim salam Davi mau salamin ke Doni, tapi yang menyampaikan salamnya Syadi. Keren banget. Semoga aja yang dititipin dan yang nitip lagi dengerin ya Suara ya Syadi ya. Jadi ini salamnya kamu bisa tersampaikan. Terima kasih. Masih ada waktu kurang lebih setengah jam lagi bersamaan kita sahabat Suara. Saya masih nungguin buat kamu yang mau kirim salam, request lagu, atau mau sekedar nyapa-nyapa aja siang ini. Saya tungguin. Dan sekarang saya mau lanjut lagi muterin lagu yang di request juga sama salah satu sahabat Suara di TikTok. Dari tadi juga sudah bawel dengan akun Nok-Nok. Ini karena lagunya juga gimana sahabat Suara ya, ini lagu saya sendiri. Dari Farus, I Do Care ya. Enjoy, thank you Nok-Nok supportnya. Enjoy, enjoy.

Kamu masih di suara barengan sama Farah Virus. Itu dia satu lagu dari Raim Laude, Iqro ya. Yang dimana Raim Laude ini lagi menempati posisi puncak banget sebagai musisi Indonesia dengan jumlah pendengarnya paling banyak di salah satu di SP Sahabat Suara ya. Dengan totalnya tuh 17.500.000-an listeners ya dalam per bulannya gitu. Jadi sebulan yang ngedengerin karya-karyanya Raim Laude tuh 17.5 juta orang. Wah, gokil banget. Atau 17.5 juta kali lebih tepatnya ya, diputerin, luar biasa. Tapi memang nih kalau kita ngomongin tentang karya-karyanya Raim Laude tuh banyak banget yang relate gitu ya. Yang kayaknya benar-benar masuk gitu ke hati. Bahkan gak sedikit juga lagu-lagu dia yang akhirnya diimplementasikan menjadi film. Nah kalau kita ngomongin tentang film nih, saya baru aja ngeliat postingannya Bang Joko Anwar yang lagi open casting Sahabat Suara. Jadi buat kamu yang punya mimpi pengen gitu menjadi sineas, cih, pengen acting gitu ya, nih udah ada kesempatannya. Karena baru aja di posting nih sama Bang Joko Anwar sejam yang lalu bahwa dia lagi open casting, di mana ini kesempatannya terbuka untuk umum. Detailnya kamu bisa langsung aja sebenarnya kepoin ke Instagramnya Joko Anwar ya, di situ ada link. Nah detail apa-apa peran yang dibutuhin ada di situ tuh. Tadi saya sempat kepoin, kurang lebih kayak ada dibutuhin wanita Jawa, terus juga ada wanita Timur, range-range usianya beda-beda. Daftarnya juga di situ udah detail deh. Nanti kayak kirim foto terbaru, close up, medium shot, full body, terus data diri. Terus juga ada kita perlu sertain video actingnya gitu. Nanti dikirim ke emailnya tim Joko Anwar, casting@comncpictures.com. Sebenarnya kam ya, bukan com. casting@comncpictures.com. Detailnya kamu langsung aja lah Sahabat Suara, kalau misalnya memang berminat kepoin ke Instagram @jokoanwar. Karena siapa tahu ini adalah awal baru kamu untuk menjadi seorang sineas yang sangat bersinar gitu kan. Silahkan dicoba ya, in this economy kalau ada kesempatan mending dicicipi.

0: That was satu lagu dari Flanella dengan Bila Engkau. Baru saja menemani siangnya sahabat suara ya, yang direquest sama Rendra bergabung dari TikTok. Terima kasih. Dan juga sahabat suara, ramai sekali yang WhatsApp ya. Ada Nabil juga seperti biasa absen. Jam segini masih di MRT kak, katanya sambil streaming Iswara. Puterin lagu yang bikin semangat. Pasti dong. Walaupun tadi kita sempat bersendu-sendu dikit ya. Karena emang Rendra lagi galau katanya. Tuh. Terus ada juga yang gabung di Depok, Tisha. Katanya mau request lagu Bianca Dimas, Sejauh Kumemandang. Salam buat yang tersayang aja yang ada di Bandung. Terima kasih. Baiklah, sebentar lagi akan aku puterin requestan kamu ya, Tisha. Jangan kemana-mana. Sekitar 1 menit ya dari sekarang. Kamu tungguin aja. So stay tune.
1: Iswara, Suara Warga Indonesia.
0: Dan sahabat suara, ada kabar gembira nih, terutama buat kamu yang tinggal di Jakarta gitu ya. Pemprov DKI Jakarta lagi memberikan pembebasan sanksi administrasi untuk keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor dan PKB atau PKB gitu ya. Dan juga bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB. Jadi sekarang nih masih ada banget kesempatan buat kamu yang masih punya tunggakan kendaraan pajaknya gitu ya, buat segera menunaikan kewajiban tanpa dikenakan sanksi administrasi keterlambatan. Jadi harus banget nih manfaatin periode ini sebaik-baiknya dari 1 Juni kemarin sampai nanti 31 Agustus 2026. Karena kan kita tahu ya bahwa setiap pajak daerah yang kita bayarkan itu punya manfaat besar banget untuk pembangunan Jakarta. Mulai dari peningkatan kualitas jalan, transportasi, pembangunan fasilitas pendidikan, kesehatan, sampai ke berbagai layanan publik yang menunjang kenyamanan dan kesejahteraan warganya. Maka dari itu ayo kita berkontribusi membangun Jakarta yang lebih maju, nyaman, dan berkelanjutan melalui kepatuhan pembayaran pajak daerah. Untuk info lebih lanjut kamu bisa langsung aja cek di laman Bapenda DKI Jakarta di bapenda.jakarta.go.id. Bayar pajaknya, manfaatnya kembali untuk Jakarta, manfaatkan pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB sekarang juga ya, sebelum 31 Agustus 2026.

0: menggunakan mata air alami.
1: Suara suara warga Indonesia
2: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.
1: Iswara.
2: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia.
1: Iswara. 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
2: Iswara.
1: Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: hanya Suara Warga Indonesia.
1: Suara. Dalam rangka menyambut liburan sekolah, Aeon Mall Delta Mas menghadirkan Pink Paradiso. Program yang menghadirkan beragam event dan kegiatan menarik untuk mengisi liburan kamu seperti
2: Pink Bear Party, Performance dan Meet and Greet Yon, Kids Musical Drama, Pancake Decoration, Aeon Icon Fashion Show, Coswell Competition, dan K-Pop Dance Competition.
1: Dan gak cuma itu, ada juga beragam program belanja yang pastinya menguntungkan seperti
2: Holiday Surprises, Payday Promo, I Love Monday, Student Eat Free, Happy Tummy The Food Court, dan free voucher ratusan ribu rupiah.
1: Catat tanggalnya, Pink Paradiso berlangsung 12 Juni sampai 2 Agustus 2026.
2: Untuk informasi lebih lanjut,
1: follow Instagram

0: Betul.
1: Ibu Tika lagi ngapain sih di situ? Ibu Tika makin langsing aja loh, Ibu Tika.
2: Iya. Bisa-bisaan ini kakak Satrio ini.
3: Deket nih kayaknya nih.
2: Nih.
3: Akrab nih.
1: Saya duda loh.
3: Tuh. Pas banget. Sikat Bu Tika. Pagi Bang Satrio.
2: Kakak Satrio.
1: Senang banget lihat ini apa aktif pagi-pagi.
3: Ih, senang banget ada idola gua Bang Satrio. Jadi
1: zaman-zaman dulu.
3: Iya, asli.
2: Zaman dulu yang mana nih Kakak Satrio?
3: Iya.
1: Kan kita jangan begitu jadi perempuan.
2: Aku anaknya kan kepo, namanya juga mak-mak.
3: Waktu di lapangan padel ya.
1: Makan soto aja di kantin depan tuh.
3: Mengulang masalah.
2: Karena kakak Satrio kakak kelas aku diem aja. Takut.
3: Kan
2: kata Gina juga apa.
3: Langsung aja Om Sat. Apa nih yang boleh disiapkan di restoran tapi gak boleh pas lagi sama pacar?
1: Yang sebelah kayaknya kelihatannya lebih menarik ya.
3: Aduh.
2: Yang sebelah kelihatannya lebih menarik.
3: Ini kalau di restoran maksudnya sebelah apa nih? Menu sebelah atau
2: kan
3: restoran sebelah?
2: Bisa jadi restorannya nempel kanan kiri. Kayak yang sebelah lebih menarik ya gitu. Kan pengen pindah
1: restoran.
3: Iya gitu kan.
2: Langsung ditang tampol sih kalau sama kalau lagi berduaan gitu ya, lagi dinner atau apa ngomong begitu langsung kena tampol kata aku mam.
3: Iya.
2: Apa lagi ya kita jadi mikir lagi. Apalagi?
1: Apa namanya?
3: Apalagi?
1: Minum versi yang lebih segernya ada nggak sih?
3: Gitu. Aduh cari yang lebih segernya.
2: Versi yang lebih segernya.
3: Kalau ke pacar gimana? Maksud, kalau ke pacar gimana? Maksud kamu aku nggak seger?
2: Maksud kamu aku udah peyot.
3: Nggak gitu. Peyot, keriput.
2: Iya, maksud lo gue kisut. Hah? Gitu. Apa gimana? Gitu kan?
3: Iya.
1: Ibu Tika lagi ngapain sih di situ? Ibu Tika makin langsing aja lo, Ibu Tika.
2: Iya. Bisa-bisaan ini kakak Satrio ini.
3: Deket nih kayaknya nih.
2: Nih.
3: Akrab nih.
1: Saya duda loh.
3: Tuh. Pas banget. Sikat Bu Tika.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: sahabat suara. Thank you so much ya buat yang sudah tune in dari jam 11 tadi sampai sekarang di siarannya Farah Fairuz. Udah gabung di TikTok, udah ramein WhatsApp juga. Terima kasih banyak. Selamat lanjut menghabiskan hari Selasanya. Jaga kesehatan. Kita ketemu lagi besok ya. See you tomorrow.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.

0: bagasi ya, bener gak sih?
1: Betul, kata-kata yang gak boleh diucapkan di satu tempat tapi di tempat lain malah boleh.
0: Betul, gitu. Nah kali ini kita kayak apa yang boleh diucapkan di lapangan bola
1: tapi
0: gak boleh di rumah sakit.
1: Yes, yo ini diucapin sama Cia. Boleh diucapin di lapangan bola tapi gak boleh diucapin di rumah sakit.
0: Iya.
1: Yuk bisa yuk, tambah lagi yuk.
2: Apa pasiennya? Pasiennya gak boleh.
0: Itu kalau kayak
1: penyakitnya suruh nambah.
0: Iya. Atau kalau gak obat bius, yuk bisa ya tambah lagi ya. Gitu. Wah, gak bangun-bangun tuh pasien. Ada Roni nanti banyak.
1: Gue gak mau bacain WhatsApp lagi ya.
3: Malu.
0: Ada Roni di Banjarmasin nih. Mau ikut games bagasi ya. Apa yang boleh diomongin di lapangan bola tapi gak boleh diomongin di rumah sakit? Lah ini kok bolanya ada dua?
1: Wah, bola apa nih?
0: Apa nih kalau boleh?
1: Bola apa nih?
0: Bola mata kan? Kalau pasien kan bola matanya dua.
1: Tapi kalau gak dua justru malah aneh. Kalau di rumah sakit ya.
0: Masa?
1: Di lapangan bola juga harusnya dua.
2: Satu
0: bolanya.
2: Tapi kan cadangan.
1: Iya, bola cadangan.
0: Takutnya bolong bolanya.
1: Bisa lebih tahu, biasanya kan si anak gawang udah pegang juga.
0: Oh, iya. Banyak bener bola kalau di lapangan bola ya. Iya, 11. Iya, buat latihan. Ada lagi dari Irfan, mampus.
1: Astagfirullahaladzim, masa di rumah sakit bilang mampus?
0: Iya.
1: Kalau di lapangan
0: sangat lumrah saat lawan gagal cetak gol, tapi sangat terlarang kalau di depan ruang ICU gitu. Apalagi kalau
1: tapi kalau di lapangan bola juga nggak boleh kak. Tapi kalau untuk penontonnya mungkin ya.
0: Kadang kan kita kan suka kebablas, mampus lo gitu ya kan. Nah kalau misalnya di depan ruang ICU, mampus lo.
1: Nah,
0: emang udah pada hampir mampus.
1: Bener.
0: Gak boleh.
1: Iya bener. Ya kan?
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: kemasan mata air alami.
1: Suara, suara warga Indonesia.
2: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Kita buat
1: FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
2: Iswara.
1: Suara warga.

0: Bener serius masih ngebahas si Firman. Kasian loh Firmannya loh.
1: Kasian loh. Ini ada yang komen di TikTok.
0: Tapi emang di TikTok masih pada nanggepin tentang Firman lagi.
1: Iya kan? Nih Firman nih. Kalau di WhatsApp dari Banjarmasin, kalau di rumah jabatannya Panglima Logistik Operasional dan Sarana. Kenapa? Karena kalau udah di rumah udah pasti, Fir, beras habis, keluar dong beli beras. Ntar lagi nih, Fir, gas habis, keluar dong beli. Fir, nanti jemput adik sekolah ya. Fir, bantuin angkat jemuran dong.
0: Fir, bantuin benerin genteng dong. Tapi anehnya ya, dia namanya Firman, dipanggilnya Fir. Kalau Fir, itu cocoknya tuh namanya.
1: Tapi dia cocok karena dia kan laki-laki. Namanya Firman. Kalau perempuan namanya Fir Woman.
0: Tapi kalau dia banyak diandelin itu, berarti kan dia dianggap orang dekat. Kalau orang-orang jauh, namanya dipanggilnya bukan Fir. Far, far.
2: Jauh.
0: Oh, ada lagi.
1: Apaan tuh?
0: Berarti si Firman ini orangnya itu to the point aja.
1: Kenapa?
0: Kurang adil. Karena kalau di Firman ini adil, namanya fair.
2: Fair.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Serba setiap Senin sampai Jumat cuma di

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara. Suara Warga Indonesia.
1: Basketball people. Udah siap adu skill dan jadi raja di lapangan? Latiazza 3x3 Series hadir di Summarecon Mall Kelapa Gading. Sebuah turnamen basket 3x3 untuk kategori usia 13-16 tahun dan 17-22 tahun. Gak cuma turnamen aja. Kalau lo pengen upgrade skill dan permainan,

0: Step Back. Untuk turnamen akan ada di setiap weekend mulai 20 Juni sampai Grand Final tanggal 11 Juli 2026. Buat info lebih lengkap, cek Instagram @mkglapiazza. La Piazza 3x3 Series. Your court, your squad, your moment.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
0: Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: komplang nih, rada-rada longgar gitu. Sarung dikalungin ke leher sama pakai peci. Sekilas kayak jawara silat gitu. Terus busana pria Betawi menggambarkan sosok laki-laki sederhana, religius, ramah, dan bertanggung jawab terhadap keluarga serta lingkungan sosialnya. Nah, nih kalau buat yang ceweknya nih, namanya kebaya encim. Kebaya encim tuh biasanya warnanya cerah-cerah tuh, kayak merah muda, kuning, hijau, atau nggak biru. Terus kain batik Betawi sebagai bawahannya. Ada juga selendangnya. Nah, ini tuh ngelambangin kelembutan, keanggunan, keramahan, dan keterbukaan masyarakat Betawi terhadap berbagai budaya.
1: Oh, jadi gitu.

0: Indonesia.
1: Kumarekon Mall Kelapa Gading mempersembahkan Little Groundbreaker. Di sini, anak-anak bisa bermain sambil belajar dalam area konstruksi interaktif yang seru dan edukatif. Mereka bisa seru-seruan merasakan pengalaman menjadi pekerja konstruksi sungguhan, mulai dari membangun, berkreasi, hingga menyelesaikan berbagai tantangan yang mengasah kreativitas, motorik, dan juga imajinasi mereka. Pokoknya, si kecil bebas mengeksplorasi dunia konstruksi dalam suasana yang aman, menyenangkan, dan penuh pengalaman baru. Catat tanggalnya, 19 Juni sampai 12 Juli 2026, berlokasi di Atrium Summarecon Mall Kelapa Gading 5. Untuk info lebih lanjut, cek Instagram at MKG La Piazza. Little Groundbreaker X Kids at Work. Build, play, and imagine.
2: Suara suara warga Indonesia
0: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.
2: Suara
0: dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia.
2: 1,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
0: Iswara.
2: Suara warga Indonesia. Suara
3: warga Indonesia.

0: ada pengumuman apaan tuh?
1: Pengumuman apa sih? Nggak jelas ah.
0: Itu makanya dengerin dulu. Lu diem dulu bisa nggak?
1: Paling pengumuman ewe. Udah mending dengerin Iswah aja.
0: Ada apaan emang?
1: Ada Jill sama Reza.
0: Hah? Jill sama Reza? Suara santai kali.
1: Iya, itu suara santai. Sekarang nih.
2: Hai, selamat sore semuanya.
3: Hai, apa kabar? Selamat hari Selasa tanggal 7 Juli 2026 07072026.
2: Aku doakan hari ini kamu mendapatkan kabar baik.
3: Amin, amin, amin.
2: Uang yang lama belum turun akhirnya turun.
3: Amin, amin, amin.
2: Kabar baik.
3: Amin, amin, amin.
2: Uang yang lama belum turun akhirnya turun.
3: Amin, amin, amin.
2: Bosnya lagi sayang banget sama kamu.
3: Amin, amin, amin.

kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.
2: Suara warga Indonesia. Aku sebelum hujan.
0: Sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

warga Indonesia. Mungkin untuk sebagian besar orang, hari ini jadi hari yang cukup menyedihkan pasca kalahnya Portugal di laga 16 besar tadi malam, sahabat suara. Tapi kalau saya honestly tidak mau tertawa dan menari di atas penderitaan orang. Cuman ya agak happy aja karena sebenarnya saya udah prediksi gitu ya, Portugal versus Spanyol. Saya udah bilang Spanyol deh, ini Spanyol, bener kan? tapi ya udahlah ya, nggak apa-apa. Yang tenang ini mau perkara bal-balan, sahabat suara. Jadi Ronaldo di the last dance-nya di Piala Dunia ini, Ronaldo ternyata harus pulang tanpa gelar. Dan tadi banyak banget postingan-postingan di sosial media gitu yang menurut saya cukup lucu, menarik dan menggelitik. Salah satunya adalah dari Instagram story-nya Diko Putranto, penyiarnya Insuara Surabaya. Jadi tadi dia sempat bikin sebuah story gitu ya, intinya ngebahas tentang Ronaldo. Kemudian yang menarik adalah dari story itu gitu ya, ternyata ada sebuah konspirasi di baliknya, sahabat suara. Ini sih menurut kacamata orang awam aja gitu ya. Jadi Ronaldo itu kan nomor punggungnya 7, CR7 gitu. Pulang di tanggal 7 bulan 7. Wes pasti settingan kalau kata Diko Putranto kayak gitu. Ada juga yang bilang selama World Cup 2026 ini ya, Piala Dunia 2026 ini, Messi udah nyetak 7 gol. Kemarin disusul sama Mbappe juga 7 gol. Haaland juga 7 gol gitu. Ronaldo nomor punggung 7. Tapi berapa gol yang diciptakan sampai akhirnya dia nggak lolos ke babak selanjutnya di Piala Dunia dan harus pulang nih.

0: Grace Cantona.
1: Kupandang raut wajahmu.

0: Suara Warga Indonesia.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
5: Cute time dulu ah.
6: Cute time, quality time.
0: Iya,
6: emang ini bukan. Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
6: Cute time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
6: Caranya?
0: Pakai ini,
6: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
0: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
6: Oh, gitu.
0: Iya.
6: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
0: Kok direbut sih?
6: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulitnya.
5: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
7: Atas nama Kak Arsi.
8: Oh iya, saya Pak. Ke J&M ya Pak, sesuai aplikasi.
7: Baik, Neng. Monggo helmnya. Masih kuliah ya, Neng?
8: Hah? Oh, itu Pak, ada acara art job di J&M.
7: Oh, kuliahnya udah lama?
8: Hah? Oh iya, sampai nanti 30 Agustus. Acaranya panjang Pak.
7: Hah? Apa?
8: Oh, tiketnya. Tiketnya buat dewasa 80.000, kalau anak-anak 50.000. Tapi anak di bawah 6 tahun gratis Pak.
7: Hah? Gimana Neng?
8: Hah? Apa Pak? Apa?
9: Arjok 2026 Ars Longga Generatio 19 Juni sampai 30 Agustus di Jogja National Museum. Informasi dan tiket online kunjungi www.arjok.id atau cek Instagram @arjok.id.
10: Iswara, suara warga Indonesia.

0: 107.7 FM, suara Jogja, suara warga
1: Indonesia.
0: Kalau kamu punya rencana, sahabat suara, untuk besok terutama ya di hari Rabu 8 Juli 2026 ini, mau jalan-jalan ke sekitaran Candi Prambanan, terus kemudian ke Sewu, Candi Lumbung, Candi Bubrah, itu kayaknya mending di reschedule deh kalau kamu belum beli tiketnya. Karena kabarnya nih ya, tapi ini kayaknya udah fix sih, Presiden Prabowo bareng sama Perdana Menteri India Narendra Modi ini akan dijadwalkan buat mengunjungi Candi Prambanan besok Rabu dalam rangkaian kunjungan kenegaraan Modi ke Indonesia. Jadi memang ini udah disampaikan langsung sama Duta Besar India buat Indonesia, Sandip Chakraforty. Jadi sebenarnya kunjungan ini adalah kunjungan dari Perdana Menteri India gitu ya ke Indonesia, itu adalah atas undangan Presiden Prabowo. Ini kunjungan balasan setelah kemarin Pak Prabowo itu datang ke Hari Republik India sebagai tamu kehormatan di Januari 2025 kemarin, sahabat suara. Jadi selain di Jakarta, pastinya nanti kunjungannya akan ke Yogyakarta. Sebenarnya tadi malam udah dapat bocoran dari salah satu sahabat suara sih gitu, yang katanya ini lagi prepare Pak Prabowo katanya mau ke Jogja gitu. Ternyata spesifiknya adalah besok Rabu mau kunjungan ke Candi Prambanan. Jadi kalau dari pengelola Candi Prambanan sendiri, dari In Journey Destination Management, akan melakukan penyesuaian operasional di kawasan Taman Wisata Candi Prambanan per hari ini sama besok 7-8 Juli 2026. Kamu tetap bisa datang ke sana gitu ya, wisatawan tetap bisa berkunjung ke Candi Sewu, Candi Lumbung, Candi Bubrah, sama Lapangan Siwa, tapi lewatnya adalah lewat pintu Candi Sewu kayak gitu. Terus kalau kamu udah beli tiketnya secara online, ini tetap berlaku, tapi ada penyesuaian area kunjungan. Terus kalau yang pembelian tiket langsung atau offline gitu ya, on the spot, itu dilayaninya cuma sampai jam 3 sore aja di hari ini sama besok, sahabat suara. Kira-kira nih kunjungannya, kalau kunjungan kan biasanya ya udah kunjungan kenegaraan aja gitu kan, karena sudah pasti dari Istana Negara di Jakarta gitu, habis itu nanti akan ke Candi Prambanan gitu ya. Tapi harusnya kunjungannya jangan besok ya, sahabat suara ya, atau hari ini atau besok gitu, harusnya tuh kemarin waktu Prambanan Jazz biar tahu gitu vibesnya. Kalau ternyata Candi Prambanan tuh nggak cuma sekedar situs atau jadi tempat ibadah ataupun juga situs wisata gitu, tapi juga bisa jadi salah satu wadah untuk acara-acara bergengsi di Yogyakarta yang skalanya udah gak nasional lagi tapi juga internasional. Siap-siap juga sih kayaknya kalau menurut saya ya, karena kemarin berkaca dari Prambanan Jazz, area timur, dari barat ke timur, timur ke barat semua macet, apalagi besok ada kunjungan presiden, siap-siap macet lagi.

0: berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: dari Wings Food.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi.
1: Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak?
3: Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih kak.
1: Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman.

0: dengerin suara fakta.
1: Berita pertama, pembangunan fasilitas toilet di kawasan wisata Karstubing, Dusun Surabayan, Kalurahan Argomulyo, Kapanewon, Sedayu, Bantul, mendadak dihentikan setelah para pekerja menemukan sebuah granat tangan jenis nanas yang masih aktif pada Senin 6 Juli 2026. Penemuan bahan peledak jenis tersebut langsung memicu pengamanan lokasi hingga tim Gegana Satbrimopolda DIY diterjunkan untuk melakukan pemusnahan demi menjaga keselamatan masyarakat. Granat itu ditemukan sekitar pukul 8 pagi waktu Indonesia bagian barat ketika dua pekerja sedang menggali tanah untuk membuat pondasi kamar mandi di kawasan objek wisata tersebut. Temuan itu segera dilaporkan karena para pekerja menduga benda yang muncul dari dalam tanah merupakan bahan peledak. Dilansir dari Harian Jogja, Kasih Humas Polres Bantul, Ibtu Rita Hidayanto, membenarkan adanya penemuan granat tersebut. Setelah menemukan benda mencurigakan itu, aktivitas pembangunan langsung dihentikan. Kedua pekerja tidak melanjutkan proses penggalian karena khawatir benda tersebut merupakan bahan peledak yang masih berbahaya. Beralih ke berita berikutnya, kebijakan penurunan tarif retribusi masuk objek wisata pantai di sisi barat Bantul dari Rp15.000 menjadi Rp5.000 per orang per objek wisata berdampak pada lonjakan jumlah kunjungan wisatawan. Dalam sepekan pertama sejak diberlakukan pada 1 Juli lalu, jumlah pengunjung meningkat lebih dari 100% dibandingkan sebelumnya. Koordinator Tempat Pemungutan Retribusi atau ETPR Pantai Barat Bantul, Suto Ahir, mengatakan selama periode 1 hingga 6 Juli 2026, jumlah wisatawan yang berkunjung ke kawasan Pantai Samas hingga Pantai Pandan Simo mencapai 7.455 orang. Dilansir dari Harian Jogja, angka tersebut meningkat signifikan dibandingkan periode 25 hingga 30 Juni 2026 saat tarif retribusi masih menggunakan tiket terusan Rp15.000 per orang yang hanya mencatat 3.842 pengunjung. Demikian Suara Fakta bersama saya, Grace Cantona. Nantikan Suara Fakta berikutnya.
0: Jangan satu apa.

0: Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscare.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
1: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
6: Mau dong. Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
7: Ih, kok kamu anteng banget sih, tumben? Biasanya sambat, wifi lemot.
8: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
7: Naik level gimana?
8: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
7: Ih, serius? Kuotanya masih unlimited?
8: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya tuh. Turun.
7: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
8: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811-286-6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan lokal.
9: Lain gagal lah ya, lain gagal lah ya, lain gagal lah ya.
10: Iswara.
11: Memutarkan musik yang kamu butuh, kapanpun, dimanapun.

0: di 101,4 FMI Suara Jakarta, 105,1 FMI Suara Bandung, 88,7 FMI Suara Jogja, 98,3 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, dan 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia.
1: Sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

Selamat-selamat kembali di FM Suara Jogja, suara warga Indonesia. Saya baru sadar kalau hari ini ternyata tanggal kembar sahabat suara, 7 Juli ya kan. Dan baru nyadarnya tuh gara-gara tadi ngelihat salah satu e-commerce waktu buka kayak Semarak 77. Oh iya, tanggal kembar. Tanggal kembar di tanggal masih muda gitu ya. Kira-kira hari ini kamu udah beli apa aja sahabat suara? Saya jujur lagi ngincer satu baju dari brand lokal gitu ya, brand Jogja gitu, brand lokal Jogja, yang kemarin saya kehabisan stoknya di Land of Leisure. Terus udah di stok nih, kemarin udah dimasukin ke keranjang. Saya pikir hari ini kan 77 nih, siapa tahu diskonnya agak lumayan gitu. Waktu dibuka di keranjang belanja, abis, sold out, stoknya sudah hilang lenyap dalam waktu satu hari saja. Agak sedih, tapi ya udahlah, gak apa-apa. Kalau baju sih masih agak gak terlalu nyesek ya, kalau saya pribadi gitu. Kalau cewek kan biasanya kayak, wow udah ada baju inceran gitu. Terus out of stock, itu kayak sedih banget. Kalau saya tuh yang paling sedih adalah ketika event tanggal kembar kayak gini, terus udah ngincer sepatu tapi sepatunya habis. Itu lebih sedih sih kalau menurut saya. Hari ini kamu udah belanja apa aja? Kasih tahu saya sambil request lagu favorit kamu. Boleh deh, saya masih nemenin sampai jam 7 malam nanti seperti biasa di 081-2299-88-887 atau di Instagram juga boleh @iswara.jog. Spesial buat kamu, Adrian Khalif.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua
3: mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh ya? Terus-terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang
6: Baby Happy
4: ya?
6: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wings Care.

0: Selamat malam di FM Suara Jogja, suara warga Indonesia. Sahabat suara, tanggal kembar jangan sampai kelewatan promo-promo spesial, terutama yang ada di Alfamidi, karena ada namanya promo harga spesial produk baru di Alfamidi. Sekarang ini udah hadir di Alfamidi So Good Sosis German Smoked Cheese dan juga Korea Gochujang dengan promo spesialnya Buy Two Get Two. Terus juga kamu bisa cobain yang baru dari Ramen Yes, karena sekarang ini udah hadir Ramen Yes mie kuah Hakata Chicken Ramen 88 gram dan mie goreng Tokyo Chicken Yakitori 84 gram dengan promonya Buy Two Get One. Terus buat kamu, mama-mama muda, bunda-bunda, ada juga nih dari Makuku Pants Comfort Fit XXL22 dengan harga spesialnya 45.900 dari harga normalnya Rp56.400. Tuh, murah banget. Jadi kamu bisa borong produk-produk baru di Alfamidi. Langsung ke Alfamidi terdekat sekarang atau bisa pakai aplikasi Midi Kring aja, sahabat suara. Karena Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: langsung suruh nyanyi suara di YouTube Iswara Official.
1: Jangan lupa like dan subscribe ya.
2: Ih, kok kamu anteng banget sih, tumben. Biasanya sambat, wifi lemot.
3: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
2: Naik level gimana?
3: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
2: Ya serius? Kuotanya masih unlimited?
3: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya tuh.
2: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
3: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jago.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Diriwayatkan oleh Ahmad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa meninggalkan sholat wajib dengan sengaja, maka janji Allah terlepas darinya."

0: ibadah sholat maghrib untuk listeners di Jogja dan sekitarnya.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: dengarkan musik pilihan.
1: Suara.
2: Suara Warga Indonesia.
3: Cute time dulu ah.
4: Cute time, quality time.
3: Iya,
4: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
3: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time, kulit juga.
4: Cute time buat kulit.
3: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
4: Caranya?
3: Pakai ini,
4: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
3: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
4: Oh, gitu.
3: Iya,
4: hello. Emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
3: Kok direbut sih?
4: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulitnya.
2: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
5: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
6: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
7: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
8: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
7: Udah sopan, seger lagi.
9: Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
8: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
7: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
8: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
7: Wah, makasih Kak.
9: Sekalian foto bareng, boleh gak?
8: Aman.

0: menti yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Menti favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru, teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Menti favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Bu Nana.
5: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
4: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
5: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
4: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
5: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
4: Berarti satunya 2.500.
6: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
5: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
4: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
6: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
5: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
7: Wings Care.
8: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
0: Iswara.

0: suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen, setiap momen.
0: Suara. Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia. Warga Indonesia. Suara warga Indonesia. Warga.

Lama-lama kamu di JFM, suara Jogja, suara warga Indonesia. Kenapa nih band-band Indonesia lagi ditinggal melulu sama personilnya, sahabat suara? Setelah kemarin Koldiak ditinggal sama basisnya, hari ini baru 4 jam yang lalu banget ya. Ini benar-benar baru banget 4 jam yang lalu. Sukses lancar rezeki melalui akun official Instagramnya gitu, memberitahukan kalau salah satu personilnya pertanggal 5 Juli 2026 kemarin ya, Bum Bum ini resmi mengundurkan diri dari Sukses Lancar Rezeki karena alasannya mau fokus ke pendidikan. Karena kan dia sekarang kelas 12 tuh, kelas 3 SMA lah ya, kelas 12 kayak gitu, sahabat suara. Jadi memang keputusan ini udah disampaikan sama orang tuanya Bum Bum, terus dibenarkan langsung sama Bum Bum, dan dari Sukses Lancar Rezeki juga bilang sih mendukung dan menghormati dengan penuh keputusan tersebut demi masa depan yang lebih baik. Ya, ditinggal lagi. Tapi gak apa-apa lah ya, sukses lah ya untuk Bum Bum. Semoga lancar-lancar di kelas 12-nya, semoga nilainya bagus, bisa lulus dengan baik gitu. Memang sih boleh, kalau mau jadi musisi itu boleh, boleh banget. Tapi jadilah musisi seperti teman-teman dari Perunggu, yang dimana musik jalan, pendidikan juga jalan. Karena apalah kalau kamu jadi musisi tapi gak punya pendidikan yang baik. Alah, sama aja.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Enggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized tans. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
5: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
6: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
7: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
6: Udah sopan, seger lagi.
8: Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak?
6: Kok seger banget aromanya?
7: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
6: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
7: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
6: Wah, makasih kak.
8: Sekalian foto bareng, boleh gak?
7: Aman.

0: dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.
2: Ih, dia nanyain aku lagi apa dong?
3: Ah, besok nikahnya pakai adat Jawa. Dia mau gak ya?
2: Terus-terus makannya pengen yang western gitu.
3: Eh, tapi kan mama sukanya makanan tradisional ya?
2: Aduh, bingung.
3: Undangannya gak usah banyak-banyak lah. Tapi temeriah.
2: Nah, nanti dia bilang tuh, saya terima nikahnya. Aku sama dia pasti happily ever after.
1: Rayakan cintamu hingga happily

0: casting untuk nampex, make up atau transit room, venue pre-wedding, hingga special red camera untuk keluarga dan tamu undangan. Informasi selengkapnya hubungi 08112 8006 101 atau cek Instagram at 101 Style Yogyakarta Malioboro. Happily ever after di 101 Style Yogyakarta Malioboro.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya... mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: keset kita kurang estetik ya?
1: Karena kesetnya udah gak update dong.
0: Terus solusinya?
1: Gampang. Tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
0: Spill, ma.
1: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
0: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
2: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
3: Belanja puas dengan harga hemat.
4: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
5: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh ya? Terus-terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang
7: Baby Happy
5: ya?
7: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
2: Wings Care.

0: Bu Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
5: Jangan lewatkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok
4: @iswara.official.

88.7 FM Suara Jogja, suara warga Indonesia. Biru baru angkat suara, sahabat suara, terkait dengan salah satu cuitan atau unggahan di Thread yang bilang kalau Biru baru itu adalah band titipan di acara Polifoni Bali gitu ya. Jadi kan memang kemarin habis ada satu event namanya Polifoni di Bali, yang dimana gesternya itu ada Five Manu, kemudian ada Biru Baru, kemudian ada Sheila on Seven. Kebetulan Biru Baru ini tampilnya sebelum Sheila on Seven, dan ada satu akun Thread at Bagus Yudia, ini dia bilang kalau jangan masukin band atau line up yang cringe please gitu. Gak usah diisi band titipan sebelum Sheila on Seven, gitu-gitu deh pokoknya. Walaupun ya threadnya ini udah dihapus dan akun yang bersangkutan juga sudah digembok gitu, akhirnya Biru Baru ngasih klarifikasi, sahabat suara. Katanya sih ya, kalau namanya musik itu kan selera gitu ya, yang namanya selera musik itu beda-beda, boleh beropini tentang selera musik yang berbeda-beda. Tapi kalau misalnya kamu ngasih kritik tapi ini udah masuknya ke ranah tuduhan, sampai bilang Biru Baru ini adalah band titipan, itu udah bisa berpotensi merusak nama baik kayak gitu ya. Dan ini harusnya bertanggung jawab kalau kamu berani ngomong kayak gitu. Tapi kalau menurut saya, Biru Baru udah cocok banget gitu masuk ke line up gigs-gigs besar gitu kan. Kalau ngomongin soal titipan, ya ilah, yang di atas-atas tuh kan juga banyak tuh yang titipan-titipan kayak gitu. Kok gak dikritik sih?

sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Hai guys, gue Wilkos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
5: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
6: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
7: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
6: Udah sopan, seger lagi.
8: Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak?
6: Kok seger banget aromanya?
7: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
6: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
7: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
6: Wah, makasih kak.
8: Sekalian foto bareng, boleh gak?
7: Aman, yang

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.
2: Ma, kok keset kita kurang estetik ya?
3: Karena kesetnya udah gak update dong.
2: Terus solusinya?
3: Gampang, tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
2: Spill, Ma.
3: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
2: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
4: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
5: Belanja puas dengan harga hemat.
6: Alfamidi, belanja puas harga hemat.

Aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: dari Wings Food.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.

0: dengarkan musik pilihanmu.
1: Suara, suara warga Indonesia.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby Happy
2: ya?
4: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wingscare.
7: Bu Nana.
8: Bu Ayu, belanja juga Bu.
7: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
8: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
7: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
8: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
7: Berarti satunya 2.500.
9: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
8: Bukan cuma untung Bang, ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
7: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh Bang.
9: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
8: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
6: Wingscare.

Suara-suara warga Indonesia masih dengerin 101.4 FM. Sekarang kita masuk di jam Beril, di nongkrong bareng Beril yang bakal mengudara sampai jam 10 malam. Loh, kok gak keluar suaranya? Kan kebiasaan. Ntar dulu, harusnya gak kayak gitu sahabat suara. Nongkrong bareng Beril sampai jam 10 malam. Nah itu. Nah itu. Itu maksud gue itu. Ya biasa namanya juga live ya. Pasti ada error-error gitu sahabat suara. Ini hari Selasa jam

nonton bola, kalah tim gue. Pulang. Buat lo yang update status, Mbappe 7 gol, Messi 7 gol, Haaland 7 gol, Ronaldo tanggal 7 pulang kampung. Hapus enggak? Gue masih gak terima tahu Sobat Suara. Sedih banget gue hari ini, sumpah, mana badan gue capek-capek, lagi sakit-sakitnya. Setidaknya itu yang bisa gue utarakan di awal jam siaran gue. Tapi kalau lo gimana Sahabat Suara? Mungkin di jam awal ini ada yang pengen lo update traffic info, atau mungkin lo lagi di mana, lagi sama siapa? Sebelum kita masuk ke main topic di malam hari ini. Spill-spill sedikit lagu yang akan kuputarkan di malam hari ini. Gue spill dua lagu ya, di antara ratusan lagu. Gila, 200 ratusan lagu. RK dulu, Cinta Melulu. Tuh, gak keputar lagi. Enggak, harusnya enggak gitu Sahabat Suara. RK dulu, Cinta Melulu.

Lengkapnya gimana? Dengerin aja. Sampai jam 10 malam di Nongkrong bareng Beril. Update-update juga ya sahabat suara ya di 0816-114-1014. This one is from Okai. Forget the name but remember the feeling. Anjay. Nomornya gue ulang lagi sekali lagi di 0816-114-1014. Okin, Kai, sikat.

0: dengarkan musik pilihan. Pilihan.
1: Suara.
2: Suara. Suara warga Indonesia. Hai Moms and Dads, Ambifare by Mother & Beyond hadir kembali di Solo. Di Solo. Temukan berbagai kebutuhan, mulai dari kebutuhan ibu hamil, melahirkan, menyusui, hingga kebutuhan bayi dan anak-anak. Dapatkan promo dan penawaran menarik dari brand-brand kesayangan Moms and Dads. Selain itu, si kecil juga berkesempatan untuk dapat susu gratis hanya di Ambifare loh. Jangan sampai kelewatan ya. Ambifare Solo 2026 akan digelar selama 3 hari dari tanggal 10 sampai dengan 12 Juli 2026 di Solo Paragon Mall. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti dan cek Instagram @ambifare_id dan @motherandbeyond_id.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Tadi balik yang di Essential, sahabat suara. Lo masih dengerin 101,4 FM di suara-suara warga Indonesia sama Beryl sampai jam 10 malam. Jeng-jeng. Alright. Sebentar. Gue pengen bacain respon lo dulu, sahabat suara. Ini kok belibet ya?

dia bilang gini, hadir Ber, lapor Weather Info Semarang terang benderang. Lagi jarang hujan ya. Di Jakarta tempat gue siaran juga enggak sih, enggak hujan sih. Terakhir aja hujan tuh gue lupa berapa minggu yang lalu, sahabat suara. Ada Anin dari Cikini. Kak Beril, aku lagi

0: Tia dari Bandung. Hai Beril, kapan live TikToknya?
1: Gue lagi nungguin sambil rebahan nih.
2: Kita bikin mesra sampai
1: terus sekarang dia lagi buka Tinder. Jujur, gue pernah ada momen main online dating sih. Gue pernah. Tapi gue mainnya Bumble. Kata orang-orang saat itu Bumble tuh yang paling bagusnya lah. Tinder juga bagus, cuma kayaknya lebih mass gitu. Kalau Bumble lebih segmented. Jadi gue suka. Dan hasilnya dapet lah beberapa gitu ya, di beberapa momen gitu. Ini waktu gue masih single ya. Ntar lu nakap yang aneh-aneh lagi. Jadi pernah ada momen gue match lah sama si cewek ini. Kayaknya gue udah beberapa kali cerita deh soal ini deh. Ya pokoknya gue match gitu. Ini momen gue ketemu orang di online dating ya. Gue match, abis itu kayak rumahnya dia di Bogor. Bogor jauh sih dari tempat gue, cuma kayak okay lah gitu buat dia ya dicoba dulu aja gitu. Set, pas gue janjian sama dia di Botani Square. Udah ketemu udah biasa, anaknya asik kok, anaknya asik. Pas malamnya gue antar pulang, lo tau? Tadi note-nya adalah gue sama dia janjian di Bogor ya. Di Botani Square. Pas gue antar pulang, lo tau rumah dia dimana? Sukabumi! Dekat! Sekali, dua kali gue nganter dia. Ya, pas ketiga kali udah mulai kerasa. Gue mikir dalam perjalanan pulang yang mana kalau dari sana sampai rumah gue tuh kayak 1.5 jam lah. Pas gue nyetir di tol. Ini gue kalau pacaran kok gue kayak gini mulu kali ya, ntar ya.
2: Surga itu kamu, dunia.
1: Sangat amat tidak efektif kan maksud gue. Jadi ya udahlah. Itu sedikit pengalaman gue main online dating, ketemu orang di dating app gitu ya. Sekarang gue pengen nanya sama lo. Pasti lo sebagai budak korporat ya gitu. Untuk mensiasati kelelahan lo, keletihan lo di kantor gitu, pasti lo ada momen kayak, aduh gue kayak butuh refreshing deh, iseng ah main dating app gitu. Dan mungkin lo mengalami fase atau lo mengalami momen yang tidak terlupakan gitu bersama orang yang lo temui di dating app. Kasih tahu ke gue, ceritain ke gue pengalaman lo ketemu orang di dating app. Ada gak sih pengalaman yang sampai sekarang tuh masih lo belum bisa lupain gitu. Boleh yang sedih, boleh yang romantis. Kasih tau ke gue di 0816-114-1014. Biar tidak terlalu ngantuk di malam hari ini. It's come from Hindaya. It's everything you are, sahabat suara. Biar lo gak ngantuk di jalan. Stay tune 101.4 FM, Iswara.

0: kesegaran mata air alami.
1: Kalau ada satu waktu terbaik buat hunting promo, this is it. Festival Jakarta Great Sale kembali hadir.

0: Greysale.com. Festival Jakarta Greysale 2026. Jakarta, belanja penuh cerita.
1: Suara, suara warga Indonesia.
2: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Kita

0: FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.

101,4 FM suara suara warga Indonesia, masih ditemenin sama Beryl di nongkrong bareng Beryl sampai jam 10 malam. Back sound kali ini judulnya Elephant Kind Beat the Ordinary. Sapa-sapa dulu yang di TikTok. Halo, selamat datang di live aku. Ada Glenka. Halo, kamu di mana? Ada Zira, katanya nyimak dulu sambil rebahan abis pulang dari Ciwidey. Wih, ngapain Zir? Seru banget nih. Sahabat suara yang di mobil ataupun di rumah sambil scrolling, gue tuh lagi ngomongin soal pengalaman lo ketemu sama pasangan dari online dating atau dating app ya. Tadi gue udah cerita, sekarang lo ya. Pernah gak sih ada pengalaman-pengalaman absurd? Baik itu yang menyenangkan ataupun yang agak flop ya. The Punisher, malam bro Beryl, malam Punisher. Ais, terlalu telat ini live-nya ya. Nama juga Indo. Emir, laporan kakak gue hampir kena scam Bumble. Mir, gue minta lo nanti cerita di BTS, gue gak mau tahu ya. Guess you know it. Ini ada dari Nadia. When your ambition, get... Gue abis match sama orang kak. Dia tuh orang Bogor. Bogor lagi aja tuh. Pas ketemu, ternyata orangnya lebih pendiam daripada bio-nya. Oh, ini yang pengalaman Zang. Karena bio, gue nyebutnya bio deh. Bio datingnya tuh berisik banget. Berisiknya tuh dalam artian, banyak tuh dia non-smoker. Dia, dia nggak minum alkohol. Dia kerja di ini tuh, isinya di bio semua. Pas ketemu, ngomong, ngobrol. Menyapa yang baru masuk di TikTok, ada Dari, ada Ardi. Bacain lagi ya pengalaman dating app lo. Ada Kevin dari Bekasi. Bang, gue pernah janjian ngopi sama Dari. Dari aplikasi kuning. Yang datang ternyata temen SMA. Lah, emang lo gak ini apa? Kan ada fotonya, kan lengkap. Fotonya ada, namanya ada. Sorry, mungkin foto ada sih. Tapi nama kadang-kadang asli. Nama suka dipalsuin kalau dating app ya gak? Tak seindah bunga. Bilang, halo Beryl, aku ketemu di Tinder tapi mau kondo. Oh, modal konsep doang. Dia konseptor kayak, ntar kita jalan kesini ya, taunya gak jadi. Cerita dong. Dari gak goyang, gak cerut, gue sering dapat yang bagus-bagus dari dating app. Mayan buat ngasah otong. Oh iya, lo nyebut. Ini lo nyebut handphone lo tuh otong kan? Iya. HP lo diasah terus, pulsanya, kuotanya gitu ya. Aplikasi harus nyala. Nyapu lagi ya gue nih malam-malam nih. Bekasi nama Kevin agak jarang tuh. Emang apa sih? Emang apa Kevin tinggal Bekasi? Coba Kevin orang Bekasi keluar loh nih. Emir ngajakin ribut gitu. Maya, waduh cewek nih. Bang, ini absurd banget. Langsung ilfeel gue. Waktu itu gue match jam 9 malam. Jam 10 malam udah manggil sayang. Nah itu. Kecepetan mas, jangan secepat itu mas. Jangan, Mai, jangan. Lu udah cepat ya Mai, jangan. Kak Kev TikTok aja kalah pede sama doi. Emir lanjutin lagi nih, ngomongin soal nama Kevin, gak boleh dibekasi. Katanya, Kevin tuh paling banter di joglo. Emang kenapa sih Vin lu gitu banget sama kayak sama emang kenapa sih Mir lu gitu banget sama Kevin? Kevin mana yang udah nyakitin lu Mir? Lah laki. Tak seindah bunga, pernah juga match tapi langsung diajak check-in. Mas yang kayak gini-gini mah gak usah main dating app kali. Kayak lu gak tahu tempat lu. Enggak, jangan guys, langsung di-block aja guys ya. Bisa kan ya di-block ya? Udah lupa gua main online dating gimana? Coba dong kasih tahu, kalau bisa lo kasih tahu di WhatsApp buat cerita panjang ya, kali-kali pengen curhat. Nanti akan gue bacain cerita lo di BTS, berani terbuka sama Beryl, oke? WhatsApp-nya di 0816-114-1014 ya. Masih ditemenin sama Beryl di nongkrong bareng Beryl, kita masuk ke Shield on 7. Barengan sama Aisyah, asik, his daughter.

Skrimo-skrimo tapi suaranya, lagunya enggak. Oke. Okay. Sapa-sapa dulu yang di TikTok. Halo yang di TikTok. Jadi WhatsApp juga halo semuanya. Katik, gue mau bantuin lo. Gak apa, gue mau. Arnel, ada Butika, my lovely PD. Ada gak goyang, gak cerot, namanya gitu di TikTok ya. Masih jungle sampai sekarang. Mungkin dia adalah tukang masak gitu karena sausnya suka tumpah gitu. Hai Marlina saja, I'm good, how are you? Ada This Era 0819 sekian di WhatsApp. Halo, saya mau titip pesan dan request lagu, bisakah? Bisa. Ada yang mau titip salam gak di awal jam ini? Aku dulu ya. Kamu kalau mau titip salam ikutan di komen TikTok ya, sama di WhatsApp juga boleh. Titip salam buat siapa gitu? Gua mau titip salam buat para, buat teman-teman gua yang gak ada agenda nobar World Cup. Kalian semua janggal. Perasaan World Cup tahun lalu, World Cup sebelumnya gitu ya, berisik banget di grup, ayo nobar ini. Sekarang gak ada. Itulah ya kehidupan. Makin tua, temen makin sibuk semua. Ada yang udah nikah, ada yang tiba-tiba anaknya dua. Padahal nikah aja belum. Enggak, maksud gue. Enggak, udah nikah. Ada Naya yang menitip salam buat mantannya. Yang mana namanya dong? Kali-kali dia denger, Nay. Ada Reti yang menitip salam untuk anak-anakku, Lintang dan Vladimir. Ayo tidur, besok mama kayak res lagi tuh. Lintang, Vladimir tidur loh, udah jam segini loh, jam 9. Belum resepsi. And malam hari ini kita ngobrol soal online dating. Who's excited for this? Me. Dan ternyata yang respon lebih rame daripada yang gue kira, sahabat suara. Pertanyaan gue simpel. Ada gak pengalaman yang tidak bisa lo lupakan bersama dating app atau orang yang lo temui di dating app? Oh iya, satu. Kalau lo ada di antara lo yang main Bumble dan ketemu cowok bernama Kafka yang pakai foto gue, itu bukan gue ya. Jadi ada beredar username Kafka namanya, itu pakai foto gue. Itu bukan gue. Nah, dan buat lo mungkin yang pengen curhat soal dating app, pengalaman lo dating app, boleh tinggal masuk aja ke, kita ada dua sumber ya. Lo bisa masuk ke Wawanya Iswara di 0816-114-1014 atau mampir aja ke live TikTok karena gue sekarang lagi live. Kita masuk ke Groovy dulu, sahabat suara. Kita agak throwback sedikit ya. This one is masih mencintaimu, anjay. Apa kamu masih mencintai pasangan yang kamu dulu temukan di

0: Good evening, ladies and gentlemen. You're still listening to 101.4 FM Iswara, Suara Warga Indonesia. Enjoy. Sekarang kita masuk ke segmen BTS Berani Terbuka sama Beryl, di mana gue akan membacakan curhatan-curhatan kamu, specifically mengenai topik di malam hari ini, yaitu pengalaman kamu di dating app BTS.
1: Sekarang saatnya BTS Berani Terbuka sama Beryl. Beryl, bukain dong.
0: Ya, yeah. Gimana pun, hidup itu ups and downs-nya ada banget ya. Termasuk pengalaman kamu bersama orang-orang di dating app, yang mana notabene-nya mereka semua kan random ya, mereka kan stranger gitu. Pasti ada tuh cerita-cerita kocaknya atau cerita-cerita yang bikin lo, aduh kok gini sih. Tadi ada yang cerita, baru kenal langsung diajakin check-in. Masih check-in apa ya? Nah itu kan orang aneh ya. Fahrul, gue kenal dari dating apps, baru tahu kalau dia ada WI, ini kata-katanya WIFY. Wife maksud lo kali ya. So ada wifi. Lalu gue komunikasi. Ya Allah ada telepon, bentar. Halo.
2: Mari.
0: Di kantor lah.
2: Lupa jam berapa?
0: Jam 10 kayak biasa.
2: 10 otai.
0: Hah?
2: 10 pas.
0: Ya 10 pas, 10 lewat lah. Lu di mana sih, lu di kamar mandi?
2: Gua udah kelar. Gua gini cek HP gue.
0: Oh, ya udah, ntar kabarin aja.
2: Gua udah kelar ngabarin. Kabarin aja.
0: Ya udah lu kesini deh, kantor gua deh.
2: Ngapain? Gua bawa motor.
0: Lah emang enggak ada parkiran motor kantor gua.
2: Gua enggak ada yang mani otomatis.
0: Ya udah relain aja, taruh pinggir jalan.
2: Gila.
0: Ya udah terkabarin, tabar gue lagi siaran, bentar.
2: Ya, kabarin ya jam 10 ya.
0: Iya. Ya, lu tunggu ya. Situ dong berarti. Tunggu tempat lu dong.
2: Iya. Yeah.
0: Ya udah. Dah. Ya, nama juga live ya. Ada teman mau main ke rumah. Ayo kita lagu dulu dah. Kita ke Teh Hijau dulu tulus ya sahabat suara. Abis ini gue puterin surat dari

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Dalam rangka menyambut liburan sekolah, Aeon Mall Delta Mas menghadirkan Pink Paradiso. Program yang menghadirkan beragam event dan kegiatan menarik untuk mengisi liburan kamu seperti
2: Pink Bear Party, Performance dan Meet and Greet Yon, Kids Musical Drama, Pancake Decoration, Aeon Icon Fashion Show, Coswalk Competition, dan K-Pop Dance Competition.
1: Dan gak cuma itu, ada juga beragam program belanja yang pastinya menguntungkan seperti
2: Holiday Surprises, Payday Promo, I Love Monday, Student Eat Free, Happy Tummy The Food Court, dan free voucher ratusan ribu rupiah.
1: Catat tanggalnya, Pink Paradiso berlangsung 12 Juni sampai 2 Agustus 2026.
2: Untuk informasi lebih lanjut,
1: follow Instagram at aeonmall.deltamas.
0: Kamu lagi dengerin Beryl Rasandavi di Nongkrong Bareng.

0: 101,4 FM is suara Jakarta, suara warga Indonesia. Ditemenin sama Beryl di BTS, berani terbuka sama Beryl.
1: Sekarang saatnya BTS berani terbuka sama Beryl.
2: Beryl, bukain dong.
0: Right. BTS kali ini Beryl akan bacain curhatan-curhatan dari sahabat suara mengenai pengalamannya mereka di dating app. Gue mau cerita mengenai mainan dating apps. Karena gue sering mainan di berbagai dating apps, gue jadi tahu mana yang filteran foto. Kadang banyak yang jago pasang foto dengan angle terbaik dia, padahal aslinya quote unquote kurek. Beberapa kali dapat jackpot yang masih bagus banget dan tipe gue banget, tapi sering juga gue dapat yang zonk, di mana fotonya nggak seindah aslinya. Bahkan banyak yang face-nya aduhai, tapi dalamnya aduh. Nah sekarang gue udah nggak mau mainan basa-basi lagi soal dating apps. Kalau face-nya oke dan match, langsung aja ajak ketemu. Do something we like. Like what?
3: Harapanku kepadamu.
0: Can you possibly be more obvious?
3: Bunga di taman hati.
0: Like what?
3: Satu.
0: Hi. Gue kenal dari dating apps, baru tahu kalau dia ada wife. Lalu gue komunikasi selanjutnya dari chat Mobile Legends.

guys, sumpah lu hati-hati ya buat lu yang ada hubungan gelap gitu. Sekarang ada yang namanya threats, ada yang namanya media sosial, ada yang namanya media-media sosial lah pokoknya yang jadi media orang-orang untuk spill cerita selingkuhannya. Kalau lo gak mau nama lo rusak di media sosial, atau mungkin even worse, nama lo rusak di dunia aslinya gitu ya, di kehidupan aslinya, jangan selingkuh. Tapi nikmati lah. Yeah. Di threats gila lo. Cerita perselingkuhannya gar, bro. Menarik nih, besok gue bahas. Lo jujur sama gue, pernah selingkuh gak? Atau pernah jadi selingkuhan gak? Atau pernah diem-diem berhubungan sama orang gak? Jadi topik besok aja, sahabat suara. Ada lagi nih, Reti. Gue terakhir online dating pas zamannya MIRC. Aduh, gue gak kenal lagi MIRC, men. Zaman dulu tuh kayak ada 3 huruf template setiap awal kenalan. ASL, singkatan Age, Sex, Location. Oh, kayak ini ya, kalau di Ask FM tuh impersonate atau apa gitu udah singkat. Gue ngerti. Abis itu lanjut SMS dan telepon. Ada cerita lucu pas gue masih lugu-lugunya nih. Gue pernah kenalan sama satu cowok. Terus pas telepon-teleponan, dia nanya zodiak gue. Dengan PD-nya, gue bilang, Raja Singa dong. Padahal tuh cowok sempat berusaha nyapuin. Ratu dong, kamu kan cewek. Oh, ngejokes. Tapi kebodohan gue bilang gak mau. Ratu masih kalah sama Raja. Pas akhirnya ketemuan, sumpah gue malu banget. Masih standar lah, Reds. Aman lah. Masih aman. MIRC gue jadi penasaran. Kalau ada aplikasi yang I wish aplikasi tersebut bisa comeback sekarang, gue pengen Secret ada lagi. Tahu gak aplikasi Secret? Itu mantep tuh aplikasi. Tapi sekarang lagi ngomongin soal pengalaman dating app lo ya. Abis ini ada voice note yang akan gue putarkan, sahabat suara. Tapi setelah beberapa hits, stay tune on Iswara, Suara Warga Indonesia. Adrian Khalif. 2001 kali.

0: hiasan mata air alami.
1: Dengarkan Iswara di Bandung,
2: Banjarmasin,
1: Jakarta,
2: Jogja,
1: Makassar,
2: Medan.

0: 101,4 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia. Sekarang kita masuk ke BTS lagi.
1: Sekarang saatnya BTS. Rally terbuka sama Beryl. Beryl, bukain dong.
0: Yang akan kita lakukan di BTS kali ini adalah mendengarkan voice note dari seseorang yang ngirim voice note-nya pendek alias 6 menit 33 detik panjang. Kita dengerin dulu ya. Salah. Kok pelan banget suara lo? Tar. Iya, pelan deh. Masa pelan sih? Dengar enggak? Pelan apa gede? Coba yang di TikTok boleh report. Gede apa pelan suaranya? Kok di aku pelan ya rasanya ya? Ini ada voice note, enggak masuk di radio bahkan. Loh, kenapa ini? Coba. Ah. Sayang sekali Rence, bentar abis aku takatik dulu ya. Aku bacain dulu cerita dari seseorang juga nih. Dari Dea from Cipete. Coba deh, dia bilang gini. Hai Beryl, gue tuh abis kenalan sama satu cowok dari dating app. Inisialnya D. Loh, lu dong, D. Kita tuh chat-chat, udah mulai chat tiap malam gitu. Terus udah sempet slip call sekali, dua kali lah ya. Dan kita udah berjalan selama 2 bulan. Akhirnya kita ketemu. Dan alhamdulillah tidak seperti orang-orang lainnya yang bilang kalau ya orangnya aslinya gak beda. Orangnya aslinya beda sama di foto. Tapi yang ini foto sama aslinya sama. Gak ada masalah. Ngobrolnya juga nyambung. Tapi pulang dari ngedate itu gue mikir real. Wah kayaknya ini bakal lanjut nih. Besok paginya gue chat lagi. Dibalas. Besoknya lagi dibalas terus. Dan hari ketiga tiba-tiba gue di ghosting. Sampai sekarang. Tidak ada penjelasan. Cuma hilang aja real. Kayak. Kenapa sih orang-orang kayak gitu minimal bilang kek, makasih kek, apa kek. Ini tuh align sama sahabat suara yang cerita di TikTok tadi gitu ya. Apa sih yang lo lakuin kalau di ghosting gitu? Menurut gue, apalagi lo cewek ya, kalau di ghosting sama cowok, udah gak usah dikejar. Berlaku juga buat cowok sih. Maksud gue gini loh, kalau hubungannya kayak baru 2 bulan, apalagi ketemunya di dating app gitu, ya udahlah gak usah dikejar gitu. Gue tahu lo sakit, tapi gue yakin akan ada penggantinya kok. Karena apa? Karena di situ value lo dipertaruhkan, sahabat suara. Semakin, apalagi cowok ya, gue dengar-dengar cowok itu kalau semakin dikejar malah semakin lari dia. Ada Adin. Adin bilang ini di TikTok. Marah lah, gila kalau di ghosting. Gila ya, gila banget. Ya makanya Din, gue bilang kalau misalkan hubungan lo kayak baru dari dating app, baru kayak sepele aja gitu, baru bentar doang. Ya udah gitu, maksud gue. Lo ngejar tuh kayak gimana dulu nih? Kalau lo ngejar banget, jangan anjir, value lo, kasihan. Kasihan lo nya juga, capek sendiri nanti. Tapi itu dia. Kita tuh semua tuh harus tahu dan harus paham teknik agar tidak cepat baper. Tidak gampang memang, tapi alangkah baiknya kita harus lebih selektif. Takutnya kita baper, kita jatuh ke orang yang salah. Betul adik-adik? Rence bilang, tapi kalau udah baper cuma penasaran, kenapa tiba-tiba ngilang gimana? Kayak lu yang datang bikin bapernya, kenapa ghosting? Lebih kepengen ketemu lagi, kenapa sih lo tiba-tiba kayak gitu? Iya, pasti ada rasa penasaran ya. Pasti lo yang kayak ngerasa, kenapa kayak gitu sih? Ada apaan gitu? Pasti lo butuh jawaban. Betul, gue ngerti banget gitu. Ya gue gak tahu ya, ini bisa di apa ya, bisa di tindak lanjuti gitu ya. Atau ada tekniknya lagi atau enggak, cuma gak usah gitu, semakin orang tuh semakin dia tahu dikejar, semakin badai tuh gak lo.

0: 2 bulan sepelekah.
1: Apalagi orangnya baik ya.
0: Playlist sama, aduh. Orang tua udah suka, ya.
1: Nah ini pertanyaannya kalau lagi, kalau misalkan soal orang tua ya. Di bulan keberapa lo kenalin ke orang tua biasanya? Udah nih, udah cocok nih, udah match nih, ngobrolnya nyambung, playlist sama. Dia ya stable lah apa segala macem gitu ya, lo banget gitu.
0: Kalau gue sih tetap di bulan ke-7, bulan ke-8 lah. Gitu sahabat suara.
1: Kita ke lagu dulu ya sahabat suara, ada yang request. It's come, gue bisa bilang ini adalah band kesukaan gue juga gitu ya. Dan lagu-lagunya meaningful banget untuk orang-orang yang mendengarkannya. Jadi selamat menikmati.
2: Odd One.
1: Ngobrol-ngobrol sama gue ya di live TikToknya Iswara. Iswara.network.
0: Because you are still listening to 101.4 FM. Iswara Jakarta, suara warga Indonesia.
1: Barengan sama Beryl Rasan Devi. Jangan lupa di follow Instagram gue ya, @b3ryl. I'll be back, stick around.

0: menit lagi. Satu menit lagi menuju jam 10 malam. Tandanya Beril harus pamit undur diri dulu, sahabat suara. Makasih loh ya, udah nemenin aku selalu setiap harinya. Rence yang dia udah ngirim VN 6 menit tapi ternyata suaranya kecil. Besok Verlo kan gue putar. Dan ini ceritanya banyak banget juga yang belum gue bacain gitu ya, sahabat suara ya, mengenai pengalaman di dating app. Dan gue memutuskan topik dating app akan gue lanjutin besok juga. Ini akan terbagi menjadi dua part. Wah, it's gonna be awesome bro. Seru. Kompak. Asik deh. Iya. Apa sih gue barusan? Gue pamit dulu, mau ucapin say goodbye buat Reti, ada Rence, ada Glenka yang udah mau tidur, ada Abi, ada Jalil, ada Max, ada Adin, dan semua yang lagi nonton di TikTok dan juga dengerin Beriel via radio ya. Mungkin ada yang dari mobil, ada yang dari rumah, masih punya radio, apapun itu, you name it. Buat yang masih di jalan, hati-hati, semoga tidak mengantuk ya. Selamat menikmati perjalanan, besok kerja lagi. Istirahat yang benar malam hari ini, dan jangan lupa nanti jam 3 Argentina main lawan Mesir. Ya udahlah, Argen lah, masa sih. Sahabat suara, Beril pamit. Sampai ketemu besok di jam 8 sampai jam 10 malam. It's time for me to say mics off, hearts on, and I'll see you tomorrow. Bye.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: 100% mata air alami.
1: Suara, suara warga Indonesia.
2: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Kita buat
1: menenangkan. Ini suara.
2: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia.
1: 4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
2: Iswara.
1: Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Lewat TikTok boleh, lewat WhatsApp juga boleh. Silakan yang punya tebak-tebakan.
1: Ada sahabat-sahabat suara yang mau kasih tebak-tebakan boleh.
2: Makanan.
1: Apa? Makanan.
2: Makanan apa?
1: Mm-mm.
2: Yang paling keren, yang keren banget lah.
0: Makanan, makanan apa yang paling keren?
1: Makanan ya, yang paling keren.
2: Pokoknya itu kalau orang lihat.
1: Somai.
3: Oh, somai.
2: Somai. Woyo itu paling woyo.
1: Apaan ya? Tahu lagi.
0: Tahu apa?
1: Apa sih?
2: This is sayur awesome.
1: Oh my god.
2: Boleh.
1: Apa ya?
3: Buah yang bikin monyet bingung.
1: Buah yang bikin monyet bingung.
3: Jadi makan buah itu pasti bingung.
1: Pernah denger ya? Apaan ya? Buah yang bikin monyet bingung.
0: Gua tahu lagi.
1: Aduh apaan sih?
0: Buah-buah yang bikin monyet bingung.
1: Iya. Aduh sahabat suara di tik-tik.
0: Buah sirsak nul.
1: Kenapa?
3: Bingung kan lo? Berarti lo monyet.
1: Ih bapak ini nyebelin banget. Udah aku cewek sendiri.
3: Ibu.
1: Ibu. Aku punya tebak-tebakan ya. Kenapa matahari panas banget? Ayo.
3: Ini tuh boleh jawab ya.
2: Aduh, gua tahu lagi nih.
1: Apa ya?
0: Karena kalau
1: udah nyerah aja ya.
2: Takut ketembak.
1: Ayo, kenapa panas banget?
0: Nyerah aja.
1: Oke. Okay. Kenapa matahari panas banget? Karena enggak dikasih paracetamol.
3: Wah, baru banget.
2: Barusan dari kompres.
3: Gila. Baru banget.
0: Gila sih.
2: Ayo dong, gua dong.
1: Gimana lucu enggak? Tadi lucu kan?
0: Boleh.
1: Tapi gua dendam sama lu semua yang tadi ya.
2: Enggak, tapi jawabannya sebenarnya bukan sirsa.
1: Apa?
2: Jeruk.
1: Kenapa jeruk?
2: Kenal lagi dia.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.
5: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.